0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 29.
1: Demikianlah Sobat Maya, bukan penting.
2: Maya FM
0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: AFM.
1: Saatnya sedang menyimak Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di web.

0: Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung, maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, penting
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
6: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya Simak, Nupar D.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting.
2: Maya FM 98, Maya FM

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 81 tahun Indonesia merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita nyalakan dalam setiap langkah dan kerja nyata. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk diisi dengan keberanian, kesatuan, kerja keras, dan pengabdian. Mari kita bangkit, bergerak bersama, dan bergotong royong membangun Indonesia yang kuat, negara yang berdaulat, pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Riku Suryaningsi, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpi.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: myfm.com.
1: 98 MyFM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
5: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpi.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rumpi.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpi.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu, apalagi mas?
4: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
5: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
1: Maya FM.
6: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak no parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Subang, Nuparti.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Sibak, dukar tim.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sedot Maya, no parumping.
1: Maya FM.
0: Saatnya, Sedot Maya simak, no parumping. Sedot Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya Subang nukar di
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
1: Maya FM.
5: 3, 2, 1. Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
4: Oh, gimana dong?
3: Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
5: Maya Event.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, bet. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: MyFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan menghadirkan Indonesia yang semakin kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera. Di usia yang ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat gotong royong, serta membangun daerah dengan kerja nyata dan keberpihakan kepada masyarakat. Dari Kota Bandung, mari bersama-sama menjaga persatuan dan menghadirkan pembangunan yang inklusif agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari terus bergerak, berkolaborasi, dan bekerja untuk Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur. Saya Haji Tony Wijaya, SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Duparte.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
3: Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi Mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
4: Ya. Eh, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
4: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.
5: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/PMB.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: 新人ギアは
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
3: Maya FM.

0: Bukit, streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
0: Joget Morena, Derah.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa henti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kota Bandung, mari kita perkuat gotong royong, kolaborasi, dan kepedulian untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Saya, Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
0: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM Bandung.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya, 3 jam sobatnya.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sima nukar pin.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: nu parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apa lagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
0: Maya FM.

0: no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Maya FM.
1: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Wisnu Karti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparem.

0: MyFM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena,

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
0: @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya Subang,
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: la. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunggu. Kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.

0: di sini aja yuk. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam.

0: Sebelum Global Tanjung FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang Nuparenti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya Event.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
0: Maya FM.

0: Ibu Kartini.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat MyFM Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: Rekaya Sebab Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus, Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berani.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumil qiyamah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita di pagi hari ini. Kembali lagi bersama Kang Faiz di gelaran Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Disiarkan langsung dari Studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopo Permai Blok T11. Kumaha kabarna deramang sadayana, Bapak, Ibu, Kakak, ya, Teteh, Akang, ya, semuanya semoga sehat selalu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi, ya, kita gelorakan sebagai aktivitas kita untuk memulai kehidupan yang akan kita jalani ke depan, ya sobat Maya yang dirahmati Allah, dan yang banyak sudah hari ini mendapat hikmah daripada bangun pagi. Bagi yang sudah bangun pagi, jangan lupa bangun kita terlebih dahulu dengan tidak langsung bergerak, ya, tapi kita pelan-pelan. Kemudian kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Setelah Allah mematikan, Allah menghidupkan kembali. Alhamdulillah nih banyak yang sudah bergabung, Teh Nurul sudah bergabung, Zineng juga sudah bergabung. Sapa dari Kang Pai, salam kenal semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di hari Selasa, di tanggal 18 Agustus 2026 Masehi, ya. Setelah kemarin kita melakukan sebuah ritual, yaitu dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Mungkin semuanya melakukan upacara dan juga ada yang melakukan konvoy karnaval untuk meramaikan suasana hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semoga bangsa kita Indonesia ini semakin maju, ya, semakin baik dan juga semakin berkah, ya, sobat Maya yang dirahmati Allah. Maka pada kesempatan di pagi hari ini, silakan yang sudah bergabung baik lewat media sosial, semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk para sobat Maya yang mendengar di dakwah pagi di 98 Maya FM Bandung. Dimanapun saat ini yang menyimak, apakah audionya terdengar jelas, ya, di tempat Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, Kakak-kakak, Akang-akang, Teteh-teteh, silakan di komen. Bagi yang sudah mendengar dan menyimak, ya, barangkali nanti ada yang kurang jelas, ya. Alhamdulillah yang sudah banyak yang sudah bergabung, Arjuna Widyatama, Kanton Putra, Subhanallah, ya, Adi Basisha sudah bergabung. Selamat bergabung. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik sobat Mayang dirahmati Allah, pagi hari ini terlebih dahulu kita akan berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lisan kita basahi dengan zikrullah, zikir kita kepada Allah dengan segala kerendahan ataupun dengan segala kekurangan diri kita, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum
wa syarri ma ba'dah, rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar, rabbi a'udzubika minal azabi finnar wa azabi fil qabri. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah kami sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Alhamdulillah hatur nuhun kami sah yang sudah bergabung dan menyimak di 98 Maya FM Bandung. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup. Dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluknya. Sobat Maya yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga ayah dan bunda yang akan siap-siap berangkat menuju ke tempat kerjanya, dan juga mungkin bapak dan ibu saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk suami tercinta, ya, anak-anak yang disayangi. Nah, semoga selalu sehat dan bahagia, ya. Subhanallah, tabarakallah. Nah, yang mungkin hari ini akan berangkat ke tempat kerjanya, fi amanillah, semoga Allah menyertai dengan keselamatan sampai ke tempat tujuannya. Dan saat ini yang sedang sakit, Sobat Maya, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala, dan diberikan ketabahan, kesabaran. Semoga Allah menjadikan sakitnya menjadi penggugur dosa. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita akan langsung saja simak ulasan singkat pada kesempatan di pagi hari ini, yaitu masih tentang bagaimana kita mengobati kegalauan, ya Sobat Maya yang dirahmati Allah. Mungkin terasa oleh kita saat ini bagaimana kesehatan mental ini yang paling penting, ya Sobat Maya. Karena kalau tidak sehat mental kita, maka ini akan menjadi penyebab penyakit kepada yang lainnya. Maka dari itu Sobat Maya yang dirahmati Allah, mari kita simak ulasan kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita bisa mengobati kesehatan mental dan fisik kita. Tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung. Darah Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM. Alhamdulillah hijab muslimah Omah Enung, ya Teteh Nurul yang sudah tap-tap dan juga memberikan sebuah hadiahnya, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah berkahi, Allah rahmati, dan dimudahkan segala urusannya. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, ada doa yang diajarkan Nabi untuk menghilangkan kesedihan. Di dalam sebuah hadis, doa ini tadi juga sudah dibaca, ya, di awal, di pagi hari ini. Dan ini doanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Alhamdulillah Kang Agus Supriyadi sudah bergabung, jazakumullah khairan. Dalam doa ini artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ham, ya, dari a'udzubika minal hammi, ya, ham, kecemasan, hazan, kesedihan, ketidakberdayaan, kemalasan, pelit, ketakutan, atau banyak masalah kaitan dengan muamalah, hutang yang tak bisa terbayarkan dan ditindas oleh orang. Sobat Maya yang dirahmati Allah,
Makanya Al-Quran sebagai penenang jiwa. Kecemasan, kegalauan, kesedihan itu merupakan penyakit yang membuat jiwa kita tidak tenang. Ketika keadaan hati sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya seorang hamba yang beriman itu berusaha memulai untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Alladzina amanu wattatma'innul qulubuhum bizikrillahi alla bizikrillah tatma'inul qulub. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titim Fatimah yang sudah bergabung dari Cianjur ini, subhanallah ya. Sehat-sehat selalu ibu di Cianjur. Semoga keluarganya selalu diberikan keberkahan ya, disehatkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Alhamdulillah sobat main dirahmati Allah. Sekali lagi, dalam kehidupan ini Allah memberikan sebuah skenario, memberikan episode-episode. Bagi Allah apa saja bisa dilakukannya. Nah, bismillah, doa ini, doa itu bisa mengobati hati, betul ya. Kita obati hati kita. Maka bagaimana kita saat ini memperbanyak mengingat Allah. Itulah agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Karena di antara perkara yang besar pengaruhnya dalam melapangkan hati, menenangkan jiwa, mengusir kegalauan, kecemasan adalah banyak mengingat Allah. Karena dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenteram. Karena hakikat daripada ketenangan adalah zikrullah. Tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih nikmat dan manis melebihi kecintaan kepada Sang Pencipta serta mengenalnya. Semakin besar kadar seseorang mencintai dan mengenalnya, maka semakin besar pula kadar mengingatnya dan berzikir kepadanya. Maka di antara zikir yang biasa diucapkan seorang hamba adalah ketika dia selesai sholat membaca tahlil, membaca takbir, membaca tahmid. Karena itulah yang akan menjadi solusi untuk mengusir kegalauan. Alhamdulillah Cah Solo sudah bergabung. Jazakumullah khairan katsiran. Sobat Mayang dirahmati Allah, silakan ya ucapkan. Jika live ini membuat tersenyum dan ketuk dan serta ikuti. Jangan lupa ya, kalau membuat Anda tersenyum, semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa, maka artinya kita, dalam diri kita, Allah sedang menguji kesehatan kepada setiap seorang muslim. Maka dari itu, ketika terjadinya kegalauan, bahkan sampai menjelang kematian, tidak ada lagi ucapan yang kita ucapkan selain La ilaha illallah. Adalah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang disembah kecuali Allah ya. Nah sobat maya yang dirahmati Allah, sobat damar hati, maka obat daripada kegalauan yang berikutnya adalah sholat. Dalam sebuah kutipan daripada ayat Al-Quran dikatakan di sana dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Inilah solusi hidup kita. Karena salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Masya Allah, Kang Ahmad dan Oden, hatur nuhun, jazakumullah khairan kasiron. Selalu sukses, selalu diluaskan rizkinya, berkah umurnya ya, subhanallah. Sabah. Ini Kang Oden ini boleh tahu dari mana, subhanallah. Salam kenal. Ya, sami-sami amin. Alhamdulillah, Kang Ahmad, Kang Oden, alhamdulillah sehat selalu. Ujung Berung, masya Allah, masya Allah. Salam kasadayana keluarga di Ujung Berung. Da abdi ge sami orang Ujung Berung pun bojo di Panyawangan, di daerah Panghegar. Subhanallah. Salam kenal, salam silaturahim, sehat selalu. Jadi sobat maya yang dirahmati Allah, sobat damar hati, maka dalam sebuah hadis dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharajahu idza hazabahu ya idza hazabahu amrun shalla. Apabila ada suatu perkara yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau selalu salat. Ketika kita hari ini banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, solusi kita adalah kita sholat kepada yang maha memberikan kepada kita semuanya. Mau itu sholat rawatib, ya, apalagi sholat wajib. Maka ketika sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, menjadikan sebuah nilai di hadapan Allah, maka kita adalah orang yang betul-betul ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka Rasulullah ketika mendapat masalah, beliau langsung sholat. Karena sholat adalah sebagai ketenangan dalam diri kita. Ya, alhamdulillah, salam Ujung Berung ya, subhanallah. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan rumus daripada kehidupan yang hari ini kita jalani bersama, ada siang, ada malam, ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih, itulah kehidupan. Kalau senangnya cuma sebentar, kalau sedihnya juga sebentar ya. Fatih Buset, selamat bergabung, alhamdulillah rabbil alamin ya, yang sudah bergabung. Maka kuatkan sholat sebagai salah satu solusi ketika kita mendapatkan sebuah masalah. Kita meminta kepada yang maha kuasa, apa yang kita tidak bisa lakukan, maka kita minta petunjuk. Karena kita makhluk yang lemah, karena kita adalah manusia yang selalu diberikan kekurangan. Maka sobat mayang dirahmati Allah, obat kegalauan yang berikutnya adalah jihad di jalan Allah. Maka jihad di jalan Allah itu adalah salah satu yang menjadi pintu surga. Kenapa? Seorang suami, dia menafkahi istrinya, membiayai seluruh kebutuhan anaknya, dan ketika dia pergi bekerja, itu adalah salah satu upaya jihad di jalan Allah. Dia mengorbankan waktu tenaganya demi menghidupi anak dan istrinya. Maka dari itu sobat yang dirahmati Allah, jihad fisabilillah bagi seorang ibu juga. Bagaimana seorang ibu, seorang istri yang mengurus anak-anaknya tanpa mengenal lelah. Kadang ketika sakit pun tidak diceritakan, ketika ada yang sakit pun tidak pernah dilihatkan, hanya demi membahagiakan anak-anaknya. Dia tidak pernah menceritakan masalah, tidak pernah berkeluh kesah.
Itulah pengorbanan seorang ibu. Bagaimana seorang suami pun mendukung, support. Maka inilah semua berlandasan jihad di jalan Allah. Alhamdulillah, A sudah bergabung. A saja ini sudah bergabung. Termasuk tolabul ilmi itu adalah salah satu jihad fisabilillah. Sobat Maya yang dirahmati Allah, maka obat yang berikutnya untuk mengobati kegalauan itu adalah menceritakan nikmat-nikmat Allah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah obat yang dapat menghilangkan kegalauan dan memotivasi kita untuk bersyukur. Bagaimana di sepertiga malam kita banyak mengucapkan alhamdulillah dibanding kita membaca innalillahi. Kenapa kita membaca dan mengucapkan alhamdulillah? Karena bersyukur. Bersyukur merupakan derajat yang paling tinggi ketika seseorang sedang dalam keadaan fakir, ketika seseorang dalam keadaan sakit, atau ketika seseorang tertimpa musibah lainnya. Karena jika seseorang membandingkan nikmat yang diterimanya dengan derita yang dia rasakan, maka dia sadar bahwa ternyata nikmat yang dia dapatkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang dirasakan. Sobat Ma'idah mati Allah. Maka apabila dia bersabar, apabila dia ridho, apabila dia bersyukur dengan musibah yang didapatkannya, maka musibah itu akan terasa ringan. Namun jika seorang hamba mengingat besarnya pahala dan balasan bagi orang yang sabar, orang yang ridho ketika dia tertimpa musibah, maka dia akan membuat hal-hal yang pahit itu menjadi manis. Alhamdulillah ngaji bareng terus gabung. Hatur nuhun. Maka ketika dalam rumus kehidupan ini, maka perlu kita tegaskan. Undur ila man huwa asfal minkum fa innahu ajdaru alla tazdar ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hatur nuhun teh Nurul tos masihan gibna. Artinya hal itu membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah pada kalian. Bahkan apabila seseorang hamba menggunakan sudut pandang dalam kehidupannya, maka dia akan melihat dirinya pasti berada di atas kondisi orang lain. Kita bisa lihat kadang kesehatan kita, lihat orang yang sehat, kita iri. Kenapa kita sakit, kok orang lain itu sehat walafiat. Orang lain mendapatkan rezeki, dia sadar kenapa kita gak dikasih rezeki. Atau galau, atau cemas. Maka itu adalah kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Maka kondisi itu harus direnungi. Biona sudah bergabung, alhamdulillah. Kondisi itu harus kita pahami.
Maka bagaimana upaya kita agar menghilangkan kegalauan dan kecemasan di dalam hatinya? Maka obat yang berikutnya adalah menyibukkan diri dengan aktivitas atau ilmu yang bermanfaat. Jadi menyibukkan diri dengan aktivitas atau kita mencari ilmu yang bermanfaat, itu dapat mengusir rasa galau di hati. Kecemasan akan terlupakan, kegembiraan akan datang, dan justru akan menambah sebuah rasa semangat. Riaz sudah bergabung, alhamdulillah. Jadi ada semangat. Apalagi bagi orang yang beriman, kesibukan tersebut akan membuahkan pahala baginya. Karena dia ikhlas dan niatnya, tujuannya adalah beribadah kepada Allah, maka itu akan menjadi obat kegalauan, obat kecemasan, dan obat kesedihan. Karena betapa banyak orang yang mendapatkan masalah berupa kecemasan dan kekeruhan hati, sehingga menimpa berbagai macam penyakit. Banyak yang sakit. Maka kesibukan yang sepatutnya dilakukan menjadi kegemaran, maka dengan catatan kegemaran itu bukan masuk kepada kemaksiatan. Tapa Ita sudah bergabung, terima kasih. Rohman 14, alhamdulillah. Suryanul Jannah, alhamdulillah. Suryanul Jannah sudah bergabung. Nah, sobat Mayang yang dirahmati Allah, maka kita harus bisa melihat sisi positif dari perkara-perkara yang memiliki sisi negatif. Bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan, la yafrok, la yafrok. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah, seorang mukminah. Bisa di sini seorang suami itu membenci kepada istrinya, nauzubillahi min zalik. Jika ia membenci sebuah sikap daripada istrinya, maka ia akan ridho dengan sikapnya yang lain. Maka sobat Mayang yang dirahmati Allah, di antara faidah dalam hadis ini, kita melihat sisi positif dari perkara yang memiliki sisi negatif. Apa? Itu bisa menghilangkan kegalauan, kerisauan, dan memunculkan kejernihan hati. Sebaliknya, seseorang yang hanya melihat sisi negatif dari suatu perkara, itu akan membuat hati menjadi gelisah, hati menjadi cemas, bahkan sampai merusak kepada kesehatan mental. Sadar atau tidak sadar, perlu menjadi sebuah catatan bagi kita. Karena kita menyadari singkatnya waktu di dunia dan menyadari bahwa waktu yang sangat tersebut terlalu mahal jika dipergunakan untuk tenggelam dalam kegalauan dan kecemasan. Karena orang yang berakal itu menyadari bahwa kehidupan yang sehat adalah hidup yang bahagia dan penuh ketenangan. Bahkan menyadari bahwa waktu untuk hidup bahagia dan tenang tersebut itu sangatlah singkat, sobat Maya. Apabila sesuatu yang tidak disenangi menimpa seorang mukmin,
maka sepatutnya ia senantiasa membandingkan dengan nikmat dunia maupun dengan agama yang telah ia dapatkan. Alhamdulillah, Naufal Ibrahim sudah bergabung. Nah, maka apabila sesuatu yang tidak disenangi menimpa seorang mukmin, maka sepatutnya ia senantiasa membandingkan dengan nikmat dunia maupun agama yang telah ia dapatkan. Pernahkah kita merenung, ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan mata hingga aku bisa melihat keindahan dunia. Ya Allah, terima kasih aku sudah diberikan pendengaran, diberikan fungsi pendengaran sehingga aku bisa mendengar seruan-seruan-Mu. Allah sudah memberikan hati, kalbu kita. Allah sudah memberikan sehat. Apalagi yang kita tunggu untuk maksimal ibadah kepada Allah. Maka bertekadlah kita untuk mewujudkannya. Jangan menoleh kepada perkara-perkara yang berbahaya yang membuatmu galau dan sedih. Selalu kita minta kepada Allah agar diberikan kenyamanan, baik itu jiwa dan kemantapan hati, untuk melakukan aktivitas yang penting. Nah, itu Sobat Maya yang dirahmati Allah. Teh Sopi sudah bergabung, alhamdulillah. Sobat Maya yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini, maka kiat untuk mengobati kegalauan adalah tidak menunda-nunda pekerjaan. Seorang mukmin hendaklah segera mengerjakan pekerjaan yang harus dilakukannya saat itu, sehingga nanti bisa fokus mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Apabila pekerjaan itu dibiarkan dan tidak segera diselesaikan, maka pekerjaan itu akan menumpuk, sehingga membuat hatinya tertekan, galau, karena harus menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang singkat. Maka perlu keseriusan bagi kita agar tidak galau, tidak cemas. Maka persiapkanlah jauh-jauh hari. Maka sepatutnya seorang memilih aktivitas yang bermanfaat, penting. Selain itu hendaknya ia berpikir sehat. Kevin Priyatna, selamat bergabung. Maka bertekadlah dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang berikutnya adalah bersiap-siap dan mengatasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi seseorang yang senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, berharap mendapatkan yang terbaik dan bersiap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, akan lebih tenang menerima kenyataan yang dihadapinya, sekalipun yang terjadi adalah perkara yang dia tidak sukai. Sobat Maya yang dirahmati Allah, maka di antara yang perlu diperhatikan, terkadang seseorang mampu bersabar dan tenang menghadapi musibah besar, namun malah cemas saat menghadapi perkara yang sederhana. Alhamdulillah, Pak Darmawan sudah bergabung. Maka bagaimana kita bersiap-siap dengan segala kemungkinan? Masya Allah, Ibu Haji Nani yang sudah bergabung. Hatur nuhun, Ibu Hajah. Maka dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi, diperlukan dalam
diperlukan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya musibah besar. Maka kita memohon, meminta kepada Allah. Bahkan ketika kita mengadu dan berkonsultasi kepada ahli ilmu, banyaklah kita merendah, kosongkan ember kita. Bahkan ada sebuah cerita, pada saat itu Rasulullah SAW berada di bawah naungan Ka'bah. Alhamdulillah, Pak Niko Kuantes sudah bergabung. Jazakumullah khairan, Pak Niko Kuantes. Salam kenal Pak, sehat selalu, berkah selalu. Maka ketika itu beliau berbaring yang berbantalkan selimut. Kami berkata, wahai Rasulullah, tidaklah engkau meminta pertolongan bagi kami dan berdoa kepadanya untuk membantu kami. Nabiullah menjawab, dahulu seorang pria dari umat sebelum kalian telah dikubur dalam sebuah galian yang diperuntukkan baginya. Kemudian sebilah gergaji diletakkan di atas kepalanya dan dirinya pun dibelah dua dengan gergaji tersebut. Meskipun hal itu tidak membuatnya berpaling daripada agama. Meskipun demikian, hal itu tidak membuatnya berpaling dari agama. Demikian terdapat seorang yang tubuhnya disisir dengan sisir besi sampai nampak tulang dan ulatnya terlihat. Namun dia tetap kepada kul huwallahu ahad sampai menuju kepada hadratul maut. Dia yakin bahwa semua adalah karena kehendak Allah. Tidak menyerah dan tidak pernah menggadaikan keyakinannya kepada siapapun.

Sobat Maya yang dirahmati Allah, tidak terasa ya, kebersamaan kita sudah hampir di penghujung waktu. Insya Allah materi ini akan kita nanti sampaikan lagi di Kopdar ya, di darat, baik di Majelis Taklim ataupun di setiap rumah yang sudah rutin melakukan pembinaan ya Sobat Maya. Alhamdulillah ini Alexa Tasya sudah bergabung. Alhamdulillah. Teteh Nulun mengirim nasi padang, masya Allah, sehat selalu ya. Nah jadi itu Sobat Maya rahmati Allah, mudah-mudahan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yakin bahwa setelah kita melakukan aktivitas di pagi hari ini, maka sejenaklah kita merenungkan tentang apa-apa yang akan terjadi ya. Jadi kita bermunajat kepada Allah. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi yang menyimak dari awal sampai dengan akhir, dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Derah.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

Derah. Hey, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Maya. Ayam jantannya udah berkokok nih. Satu kali, dua kali, tiga kali. Wah, itu tandanya malam udah berganti jadi pagi. Jam 6 nih, saatnya sekarang kita kuasai Bandung dan sekitarnya selama 3 jam. Dari jam 6 sampai jam 9 dong, lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini. Joget Morena Morningnya Maya bareng sama Santika. Hadir di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya, di mana? Di DIY. Derah. Joget Morena, derah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Event.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak dupar ding.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
4: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hei, ikutan bro.
7: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Jalan-jalan sore 36.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Streaming, streaming Maya FM. www.98maya.fm.com
1: 98 Maya FM.

kayak mati lampu gitu ya, tapi enggak sih. Tapi kenapa di sini nyala, di sana gelap ya? Waduh, apalagi kalau malam tiba nih, nggak ada tuh lampu nyala karena aliran listriknya juga memang nggak ada. Emang masih ada? Halo masyarakat Jawa Barat, masih ada yang belum kebagian listrik? Waduh, Indonesia merdeka udah 81 tahun loh. Wow, makanya nih ada yang minta maaf orang nomor satu di Jawa Barat. Iya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena pemerintah belum sepenuhnya membebaskan warga dari berbagai persoalan kebutuhan dasar meskipun Indonesia sudah merdeka selama 81 tahun, Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Informasi pertama nih Sobat Maya di Joget Morena. Edisi 18 Agustus 2026 masih di suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih ya. 81 tahun, tapi gimana nih? Masih ada yang belum kebagian listrik nih Sobat Maya. Ya, ini pernyataan permohonan maaf Gubernur Jawa Barat disampaikan saat berpidato dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tingkat Provinsi Jawa Barat di halaman Gedung Sate kemarin, Sobat Maya. Ya, Dedi menilai kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat apabila masih ada warga yang kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar, mulai dari listrik sampai pelayanan kesehatan, Sobat Maya. Ya, salah satu persoalan yang menjadi sorotan Dedi Mulyadi adalah masih adanya puluhan ribu warga Jawa Barat yang belum mendapatkan akses jaringan listrik nih ya. Ini menurut Dedi sekitar 80 ribu warga di Jawa Barat sampai sekarang ini masih hidup tanpa jaringan listrik sehingga harus menghadapi kondisi gelap ketika malam tiba nih Sobat Maya. Tapi gimana nih? Bukankah Jawa Barat ini ada daerah yang ya bisa dikatakan pemasok listrik nih untuk masyarakat ya? Ya, ini Pemprov Jawa Barat menargetkan memang persoalan akses listrik tersebut bisa diselesaikan pada 2027 ya, sehingga masyarakat yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik bisa mendapatkan layanan energi nih Sobat Maya. Jadi juga mengatakan jumlah warga yang belum memperoleh akses listrik sebenarnya itu sudah berkurang cukup signifikan dibandingkan ketika dirinya mulai menjabat sebagai gubernur pada 2025 lalu nih Sobat Maya. Ya, saat itu menurut Dedi Mulyadi terdapat lebih dari 500 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik di tempat tinggalnya nih Sobat Maya. Ya, ini kondisi tersebut dinilai menjadi ironi ya, mengingat Jawa Barat memiliki sejumlah sumber energi besar yang selama ini memasok kebutuhan listrik bagi Jawa Barat nih Sobat Maya. Kutip dari kompas.com, Jawa Barat memiliki pembangkit listrik tenaga air serta sumber energi panas bumi yang berkontribusi terhadap pasokan energi di wilayah tersebut maupun juga daerah lain di Indonesia. Ya, sejumlah sumber energi yang disebut Dedi antara lain Jatiluhur ya. Selamat pagi Sobat Maya yang tinggal di kawasan Jatiluhur, kemudian Jati Gede, Cirata dan Saguling ya, yang selama ini menghasilkan listrik bagi Jawa Barat dan berbagai daerah lainnya. Tapi keberadaan sumber energi tersebut belum sepenuhnya sejalan ya dengan kondisi masyarakat di sekitar pembangkit yang masih belum menikmati jaringan listrik nih Sobat Maya. Waduh, mana nih, mudah-mudahan ya semuanya merata deh kebagian listrik. Walaupun sekarang gelap gulita, tapi cinta mah harus kuat ya.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
5: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
6: 98 Maya FM.
2: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

viral Sobat Maya. Duh, ada yang viral-viral enggak nih kemarin nih Sobat Maya di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada kejadian seru enggak nih? Ayo dong cerita sama Santika ya. Ya, ini juga kemarin nih ada yang viral nih ya di upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Tebing Gunung Hawu Padalarang. Selamat pagi. Yang kemarin sempat ikut upacaranya di kawasan Tebing Gunung Hawu nih Sobat Maya ya. Citatah ya. Oke, ini kemarin tuh ada lain daripada yang lain ya. Biasanya kalau pengibaran bendera itu kan image-nya gitu tuh pasukan pengibar bendera paskibraka gitu. Tapi kalau yang ini ya, ini sih tokoh-tokoh imajiner kayaknya ya, yang mengibarkan bendera merah putihnya nih Sobat Maya. Ya, ada 5 pria berkostum Spider-Man nih ya. Itu kemarin sudah sukses mengibarkan bendera merah putih ya di Tebing Gunung Hawu Padalarang Kabupaten Bandung Barat nih Sobat Maya. Ya, ini mereka beraksi untuk bukan untuk beraksi layaknya superhero dalam film ya, tapi 5 pria tersebut hendak membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 10 x 15 meter dari ketinggian sekitar 90 meter nih Sobat Maya. Ya, awalnya satu persatu peralatan panjat tebing itu dipasang sebagai pengaman. Dengan cekatan tentunya mereka menaiki dinding tebing yang kayaknya sudah gak asing lagi ya medannya untuk mereka. Ya, sekitar pukul 7.30, 4 Spider-Man itu sudah berada di sudut-sudut bendera raksasa yang sebelumnya sudah dipasang di atas tebing. Ya, mereka bersiap mengikuti rangkaian pengibaran bendera merah putih dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sementara itu di bawah tebing ada ratusan warga yang sudah berkumpul di lapangan Geoteater Tebing Hawu Pabeasan ya untuk mengikuti upacara kemerdekaan. Dan tepat pukul 8 pengibaran bendera merah putihnya dimulai nih Sobat Maya. Jadi saat yang sama 4 Spider-Man di atas tebing membentangkan bendera raksasa tersebut mengikuti iringan lagu Indonesia Raya. Ya, dikatakan koordinator Spider-Man Adam Alamin ya. Ya, jam 7.30 itu katanya mereka itu sudah standby di tebing ya. Jadi pas jam 8 paginya kemarin itu pengibaran bendera ya barengan dengan yang di bawah tuh Sobat Maya. Ya, penggunaan kostum Spider-Man dalam aksi tersebut bukan tanpa alasan ya. Ada mengatakan mereka sengaja memilih kostum yang sedang menjadi tren agar aksi tersebut menarik perhatian masyarakat dan berpotensi viral. Tapi viral yang mereka harapkan bukan sekedar untuk eksistensi ya. Jadi ada pesan yang ingin mereka sampaikan yang mengajak lebih banyak orang untuk mengenal kawasan tersebut ya di kawasan Citatah sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi kawasan tersebut yang masih menghadapi aktivitas pertambangan tuh Sobat Maya. Wah, 81 Indonesia Merdeka nih ya. Masihkah atau apakah seluruh warganya sudah merdeka nih Sobat Maya?

0: Maya Event.
1: Sebenarnya sebab
2: dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti.
0: Maya FM.